0: Artiyle arlera seyru bata ubertiyera
1: Mahmud bas bas bas Mahmud bas bas
2: Nekerci seywan Seywan u sur jahan Sabatu sovin khab Lano u liktazam Leseley verin Hamiyan on bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Bey mitmanu khuti hamwana Boy hamiyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas Mahmud bas
4: Dozinoi ofisi gunjau yanjin
1: bas bas Mahmud bas bas
4: Dozinoi ofisi shi gunjau yanjin shi nmunay bokar kirdin astama balam estau bo yakam jar la proje white towers etwani toj bibit bakhawan ofis bo shwini karakat yan kompania kat la riyaki gunjau jor aw jor ba pipi wistekanat la new proje kani bazargani u modern ba peshkash kirdini dunya yak khizmat guzari u taybat mandi bewena proje white towers pekatu la se balakha